Ot siekra mēvučas, oi, hinder, sko meskas, sekas te jau evemi menurkas. Ho, ho, ho, du zomris follow basics, ane.